Omapanyiri Ghana mapanyiri Ebyati nyina mapanyiri fo Fongwe masuwa ha Kata tishoyi Echile se waka Eza se Wabu osebni chano Nasi chile nolo Watama ubwane Abra wajini mu Che Se ubo kwaruwa Wabu osebni abo opa Udiyewa Wabu osebni abo opa Se uyi nyisa chukua Wabu osebni abo opa Nitano Abura wabu